0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Geus cak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Him, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10.000 mah keur meuli pulsa.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RW Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi yang cerah di pagi hari ini, tepat tanggal 8 Oktober 2024 ya. Kembali kami menyapa Anda tentunya dengan suguhan program-program menarik seperti hanya yang akan kami sajikan di pagi hari ini, tepat 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Wangkong Pagi Sampurasun Pasundan hadir menemani Anda tentunya memberikan informasi terkait berita terkini, terupdate ya, perihal juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu di Kota Bandung, program-program dari pemerintah dan lain sebagainya. Seperti halnya juga di kesempatan hari ini bertepatan juga dengan Hari Tata Ruang Nasional begitu ya. Kita menghadirkan narasumber yang tentunya juga sangat-sangat berkompeten di bidangnya ya. Ini hal yang penting untuk kita dengar. Kaum dangu, saat ini sudah hadir ada Bapak Ruli Subhanuddin. Nah, beliau adalah Sekdis dari Cipta Bintara Kota Bandung begitu ya, Pak ya? Betul ya. Oke. Nah, kaum dangu Kota Kembang yang begitu ya disapa, dikenal oleh banyak orang kerap tentunya juga sangat-sangat kompleks dengan permasalahan ya. Dan kota ini juga tak hanya dikenal akan keindahan alamnya, tapi juga tata ruang yang unik begitu. Nah, perpaduan antara bangunan kolonial ya yang heritage gitu dengan arsitektur modern, juga sentuhan tradisional atau local genius. Nah, ini menciptakan harmoni yang tersendiri, dan juga kita akan telusuri begitu ya bagaimana menyikapi atau mungkin menyikapi tanggal ini sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kita hadirkan narasumber ini, ada Bapak Ruli Subhanuddin, Sekdis Cipta Bintar. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Beni.
0: Sampurasun Kang Ruli.
1: Sampur lampes.
0: Saya panggil Kang Ruli aja nggak apa-apa ya. Oh, Kang Ruli, ya. Kumaha dampang wartosnya, sehat Kang Ruli?
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, ya, tidak lama. Tadi barusan kita baru SMS-an, tapi sudah datang ke sini sigap sekali ya, Kang Ruli. Ya. Baik, Kang Ruli hatur nuhun sudah menyempatkan hadir di studio Perempat RI Bandung. Kita bincang perihal tata ruang, berarti lebih ke Kota Bandung dong ya, ya. Di mana Kang Ruli menjabat sebagai Sekdis Cipta Bintar. Nah, Kang Ruli, nah perihal Kota Bandung sendiri tentunya unik sekali. Tadi sudah disampaikan Benny bahwa punya gedung-gedung heritage, begitu juga dengan perpaduan begitu juga dengan tradisional begitu. Dan kala ini bagaimana boleh disampaikan Kang Ruli tata ruang di Kota Bandung?
1: Baik, terima kasih Kang Beni, pendengar RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu ya,
0: boleh.
1: Bahwa salah satu tupoksi dari Dinas Cipta Bintar yang mewakili pemerintah Kota Bandung, ya, dalam hal ini adalah salah satunya melakukan atau melaksanakan aspek pengendalian, Pak. Ya, aspek pengendalian ada tiga aspek yang kita kendalikan, ya. Yang pertama aspek perencanaan, ya. Kemudian yang kedua aspek pelaksanaan, dan pelaksanaan. Yang ketiga adalah aspek pemanfaatan.
0: Baik.
1: Nah, di dalam aspek perencanaan ini ada dua sub aspek, Pak, yang menjadi parameter pembangunan di Kota Bandung.
0: Oke. Ya. Baik.
1: Yang pertama adalah sub aspek pengendalian perencanaan tata ruang.
0: Oh,
1: ya. Kemudian di aspek pengendalian perencanaan ini, selain aspek tata ruang juga aspek bangunan gedung. Jadi di dalam aspek pengendalian aspek perencanaan ini ada dua aspek yang kita
0: kendalikan. Ada dua aspek yang kendalikan ya.
1: Ya, yang pertama adalah aspek perencanaan dan yang kedua adalah aspek bangunan.
0: Bangunannya.
1: Ya. Baik-baik. Nah, aspek perencanaan ini di awal sekali, Pak. Kang Benny ya, di awal sekali menjadi apa istilahnya, ketika aspek pengendalian perencanaan tata ruang yang ngaco, ya kedepannya pasti ikut ngaco.
0: Pasti bakalan ngaco ya ikutannya.
1: Seperti itu. Nah, merujuk kepada Perda nomor 5 tahun 2022
0: 2022
1: tentang RT RW di Kota Bandung ini,

0: bahwa wilayah perencanaan yang menjadi aspek pengendalian ini ada 8.
1: Ya.
0: Ya, kita bagi menjadi 8. Mm-hmm. Yang pertama adalah SWK Bojonegara.
1: Ya.
0: Ya, di dalamnya mencakup Kecamatan Sukasari, mm-hmm. Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir.
1: Andir.
0: Kemudian yang kedua SWK Cibenying,
1: mm-hmm.
0: Ya. Di sini mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, kemudian Kecamatan Bawet ya atau Bandung Wetan. Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibenying Kidul dan Kecamatan Cibenying Kaler.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga SWK Tegalega, Kang Beni ya.
1: Ya.
0: Nah, SWK Tegalega ini mencakup Kecamatan Bandung Kulon,
1: mm-hmm.
0: Kecamatan Bacip, Babakan Ciparai, kemudian yeah. Kecamatan Bojongluwa Kaler, mm-hmm. Kecamatan Bojongluwa Kidul dan Kecamatan Astana Anyar.
1: Yeah.
0: Yang keempat ini SWK Kares,
1: mm-hmm.
0: ya, yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiara Condong dan Kecamatan Batu Nunggal.
1: Baik.
0: Yang kelima SWK Arcamanik, ini mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandala Jati dan Antapani.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Langsung aja nggak usah pakai kecamatan ya karena yeah. waktunya pendek.
1: Seurutnya ya. Banyak berarti ya.
0: Hmm. Kemudian SWK Ujung Berung mencakup Ujung Berung, Cibiru, Cinambo dan Panyilekan. Kemudian SWK Kordon mencakup Bandung Kidul dan Buah Batu.
1: Okay.
0: Sedangkan yang terakhir SWK Gedebage ini mencakup Kecamatan Gedebage dan Rancasari seperti
1: okay.
0: itu.
1: Jika kita lihat ini pembangunan Kota Bandung nampaknya lebih saat ini sedang fokus ke wilayah Bandung Timur. Berarti
0: betul
1: ya Pak ya?
0: Ya
1: memang
0: betul.
1: Banyak ya pembangunannya di sana ya Pak?
0: Iya ya, betul. Hmm. Ya. Jadi gini Kang Beni.
1: Ya.
0: Jadi memang secara umum pengembangan yeah. Kota Bandung ini diarahkan ke wilayah Bandung Timur yang yeah. mencakup khususnya wilayah Gedebage kan,
1: oh, ya. Baik.
0: Sebagai PPK atau Pusat mm-hmm. Pelayanan Kota Bandung Timur.
1: Bandung Timur. Ya.
0: Nah pertanyaannya kenapa?
1: Ya yeah, kenapa ya?
0: Ya kenapa gitu?
1: Mm-hmm.
0: Kita arah pengembangannya ke Bandung Timur.
1: Yeah.
0: Karena di Bandung Timur khususnya di wilayah Gedebage ini kawasan terbangunnya masih relatif luas dibangun okay. wilayah barat.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kawasan. Kemudian yang kedua secara topografi relatif datar dibanding kawasan Bandung Utara.
1: Oke, okay. Berbukit-bukit yang utara ya, Pak ya.
0: Betul, ini
1: jadi akan sulit ya. Juga untuk pembangunan dan lain sebagainya.
0: Betul, secara pendekatan pembangunan infrastruktur jauh lebih mudah seperti itu.
1: Kemudian juga mungkin Pak di wilayah Bandung Utara ini sudah sangat padat atau bagaimana?
0: Oh iya, jauh lebih padat, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Itu dibatasi kalau Bandung Utara
1: okay.
0: di dalam rencana tata ruang di Kota Bandung ini.
1: Baik.
0: Kemudian di Bandung Timur juga kepadatan penduduknya masih rendah.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang selanjutnya terdapat lokasi strategis yang merupakan ikon Kota Bandung.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya seperti Masjid Al Jabar.
1: Iya, ini ya yang kan? Terbaru Pak ya.
0: Nah, kemudian mm-hmm. ada GBLA.
1: Betul.
0: Dan potensi dalam jaringan pergerakan skala lokal pun regional artinya kan ada okay. KCIC di sana ya.
1: Iya.
0: Stasiun Tegaluar.
1: Tegaluar betul.
0: Tapi memang masih ada kelemahan di
1: okay.
0: Bandung Timur ini.
1: Mm-hmm.
0: Kelemahannya adalah jaringan infrastrukturnya yang belum bisa mendukung
1: okay.
0: fungsi kegiatan di sana sehingga diharapkan ada pembangunan infrastruktur yang lebih intensif okay. lah seperti
1: baik,
0: itu.
1: Baik.
0: Ya, kemudian selain itu juga kita juga menetapkan kawasan strategis kota ya
1: yeah.
0: di Kota Bandung ini. Dengan berdasarkan sudut kepentingan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, sudut kepentingan biasanya ada 3, Pak.
1: Ya,
0: yang pertama
1: apa saja itu, Pak?
0: Sudut kepentingan ekonomi, kemudian sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup dan sosial budaya.
1: Oh, itu harus mendukung ya, Pak ya, 3 hal itu ya.
0: Betul. Mm-hmm. Contohnya nih di sudut kepentingan ekonomi ini ada Pusat Pelayanan Kota Alun-Alun,
1: mm-hmm.
0: kemudian Pusat Pelayanan Kota Gedebage yang tadi ya. Saya sampaikan.
1: Betul.
0: Kemudian Sentra Sepatu Cibaduyut.
1: Mm-hmm.
0: Boneka Sukamulya, Sentra Rajut Binong Jati, tekstil di Cigondewa kan
1: okay.
0: tahu Pak ya di sana.
1: Iya.
0: Kemudian Sentra Kaos Surapati dan tahu Cibuntu seperti
1: baik,
0: itu.
1: Baik.
0: Nah, sedangkan untuk sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup ini ada Babakan Siliwangi dan Punculut.
1: Iya.
0: Nah, yang terakhir Kang Beni untuk sudut kepentingan sosial budaya ini penataan kawasan pembangunan kawasan kumuh.
1: Oh, baik. Itu. Begitu. Jadi diatur juga begitu ya,
0: ya.
1: Kawasan pemukiman begitu supaya
0: betul.
1: Tidak. Baik. Dan kemudian nih Kang, regulasi apa saja yang sudah disiapkan oleh Kota Bandung ini dalam hal penataan ruang di Kota Bandung sendiri?
0: Ya, dalam menjaga tata ruang Kota Bandung yang berkelanjutan ya.
1: Ya.
0: Kota Bandung telah mengimplementasikan regulasi tata ruang sebagai mana yang telah kita terbitkan ya. Yang pertama adalah Perda nomor 5 tahun 2022
1: yeah.
0: tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2022-2042.
1: Okay.
0: Kemudian Kota Bandung juga alhamdulillah baru saja menetapkan Perwal Kota nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung tahun 2024-2044.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Kang Benny, jadi RDTR ini sebetulnya sebagai acuan operasional ya, atau sebagai pedoman bagi Kota Bandung dalam menentukan izin bangunan dan pengelolaan bangunan lahan yang tadi saya sampaikan di awal.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika ada
1: bangunan masyarakat akan dibangun gitu.
0: Nah, itu. Jadi acuannya sekarang ke Perwal RDTR.
1: Oke, yang sudah jelas begitu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Oke, ada perubahan enggak kira-kira Pak dari tahun-tahun sebelumnya dengan hadirnya Perwal ini?
0: Oh iya, ada perubahan. Ada perubahan. Karena ini mengimplementasikan ya.
1: Menyempurnakan juga mungkin ya dengan Perwal yang sebelumnya atau
0: mengintegrasikan dengan OSS RBA.
1: Oke. Baik, baik.
0: Di sana kurang lebih ada 1.700-an KLBI yang sudah kita adopt di dalam RDTR Kota Bandung ini.
1: Oh, baik. Seperti
0: itu. Kemudian juga RDTR merupakan komponen penting dalam perencanaan tata ruang yang berfungsi untuk kurang lebih mengatur penggunaan lahan secara efektif dan berkelanjutan.
1: Oke, Kang, selanjutnya nih untuk mendukung tentunya juga tujuan Indonesia Emas tahun 2045 begitu ya. Bagaimana sikap pemerintah Kota Bandung ini dalam mendukung pembangunan tersebut?
0: Ya, jadi Indonesia Emas 2045 ya, menggambarkan negara yang dibangun dalam 4 pilar utama.
1: Oke.
0: Ya, yang pertama adalah resiliensi, kemudian kemakmuran, inklusivitas, dan berkelanjutan.
1: Oke.
0: Nah, apabila mengacu pada arah kebijakan umum yang RPJM 2025-2029 dalam hal atau dalam konteks tata ruang, ini berarti harus ada beberapa yang harus kita siapkan.
1: Oke.
0: Ya. Yang pertama adalah menyediakan rencana tata ruang sehingga arah kebijakannya menjadi jelas dan ada kepastian hukum.
1: Oke.
0: Ya. Yang pertama adalah penuntasan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat maupun daerah yang berkualitas. Nah, kita sudah RDTR kan kemarin sudah dan RTRW juga. Nah, sebagaimana telah disampaikan bahwa untuk mewujudkan tata ruang Kota Bandung ini yang tentunya berkelanjutan ya, ditetapkan dengan Perwa RDTR ya. Nah, keberadaan Perwa RDTR ini akan sangat berimplikasi terhadap percepatan kemudahan berusaha karena sudah dapat diintegrasikan dalam sistem perizinan yang tadi.
1: Okay. Betul.
0: Yang OSS RBA itu ini ya. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola penataan ruang melalui transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas.
1: Oke.
0: Ya. Nah, memang dalam hal ini pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Dicipta Bintar terus mengupayakan transformasi digital dalam pengembangan sistem informasi di antaranya dengan adanya aplikasi berbasis peta atau spasial.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, di antaranya Bandung Smart Map Plus atau BSM Plus yang memberikan informasi berbasis peta dari seluruh perangkat daerah di Kota Bandung. Yang mana informasi ini dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh masyarakat dan juga pelaku usaha yang sebagian besar adalah kan kebanyakan ini seksi ya Kota Bandung ingin berinvestasi. Nah, ini nanti info-info tata ruang khususnya ini dapat diakses melalui BSM Plus gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada kemudahan berinvestasi kan.
1: Baik, betul.
0: Nah, selain itu juga kita sudah menyediakan pelayanan berbasis digital ya. Dalam aplikasi Sipetruk ya, sistem pelayanan tata ruang sehingga masyarakat ke depan juga dapat dengan mudah mengajukan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang. Jadi cukup melihat udah sesuai.
1: Enggak
0: kayak sekarang kan harus ada KRK.
1: Betul.
0: Kemudian ada legalisasi dan lain. Nanti ke depan sudah tidak usah.
1: Lebih singkat lagi begitu ya.
0: Efisiensi
1: begitu ya, Pak ya.
0: Betul. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung juga menjadi bagian dari pemerintah nasional ya apabila dihubungkan dengan Indonesia Emas tadi.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Seperti itu, Kang.
1: Oke. Okay. Kemudian ini pesan terhadap untuk warga Kota Bandung sendiri terkait penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas dan tentunya sudah tadi ya regulasi dan sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah begitu. Apa yang ingin disampaikan nih, Pak?
0: Ya, yang paling simpel adalah kan menyentuh ya.
1: Menyentuh
0: dari skala yang terkecil dulu.
1: Oke. Okay.
0: Dari skala lingkungan rumah tinggal kita gitu, Kang Benny ya. Jadi diharapkan berpikir global tapi bertindak lokal.
1: Oh, baik.
0: Perhatikanlah misalnya ya aspek-aspek tata ruang di rumah kita.
1: Oh, oke. Okay.
0: Seperti koefisien dasar hijaunya.
1: Tentu itu harus
0: air,
1: di apa, sampah perhatikan ya, Pak ya.
0: Betul. Hmm. Jadi memiliki kesadaran dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang ya. Hmm. Misalnya dengan berkegiatan sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan tata bangunannya.
1: Ah, okay.
0: Misalnya Kang Penny mau bikin toko nih,
1: yeah,
0: tetapi di kawasan perumahan.
1: Yeah.
0: Atau ya seperti itulah, tidak sesuai peruntukannya.
1: Iya.
0: Jadi lihat dulu di lingkungan tersendiri.
1: Lingkungan ya, sendiri apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak begitu ya?
0: Sesuai enggak?
1: Sesuai atau tidak?
0: Tetapi berpikirnya global ke depan seperti apa?
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kemudian, nah gini Kang,
1: mm-hmm,
0: kebijakan dari pusat ini terkait RTH ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bukan hanya kuantitas tetapi kualitas juga.
1: Kualitas ya, betul.
0: Jadi tidak hanya rumput tapi mm-hmm, dikualitaskan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, baik.
0: Kemudian juga melengkapilah dokumen-dokumen perizinan bangunan gedung sehingga terwujud ya,
1: ya,
0: tertib tata ruang di Kota Bandung ini.
1: Administrasi yang lengkap ya.
0: Betul,
1: begitu ya,
0: karena
1: ya,
0: ketika kita mempunyai apa istilahnya legalitas,
1: ya,
0: Akang misalnya punya rumah nih,
1: mm-hmm,
0: ya, tapi tidak ada PBG-nya. Kalau dulu IMB ya.
1: IMB izin.
0: Investasinya akan murah, akan
1: tentunya
0: jauh berkurang,
1: berimbas pada harga juga ya, Pak.
0: Ya, nilai ya, investasinya.
1: Ya, investasi baik-baik.
0: Kemudian Kang Benny misalnya punya usaha,
1: mm-hmm,
0: tidak punya legalitas perizinan, ini juga investasinya sangat berkurang,
1: akan turun.
0: Akan turun. Jadi baik, ketika legal, investasi akan
1: sehingga ini harus diperhatikan ya, kalau misalnya memang ingin berinvestasi begitu ya.
0: Betul.
1: Untuk masa masa yang jangka panjang begitu ya, Pak ya.
0: Betul Kang Benny,
1: baik,
0: betul
1: baik sekali. Kang Ruli, ada ya, pertanyaan ini dari pendengar nampaknya yang langsung merespon obrolan kita di pagi hari ini. Katanya ya, ya, assalamualaikum Pak Sekdis. Nih, izin bertanya, ini dari 0881-0222 sekian, tidak saya sebutkan semuanya ya, ya. Baik, bagaimana upaya pemerintah ini untuk mencapai luasan RTH yang 30% katanya Pak, dan sudah sampai sejauh mana katanya? Hatur nuhun.
0: Ya, jadi betul, memang amanat dari Undang-Undang Tata Ruang ini ya, setiap kota kabupaten harus setidaknya memiliki 30% RTH
1: ya,
0: dengan proporsi 20% RTH publik, mm-hmm, 10% ini RTH private.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang menjadi isu ini kan pemenuhan RTH publik dulu ya.
1: Betul.
0: Nah, di aturan tata ruang yang terbaru ini,
1: mm-hmm,
0: sekarang banyak poin-poin yang bisa dihitung sebagai RTH, Pak.
1: Oh, baik.
0: Ya, bukan hanya lapangan yang luas dihitung RTH saja.
1: Jadi apa nih, Pak?
0: Contohnya misalnya wall garden.
1: Hmm, oke.
0: Okay. Ya, ada
1: berbeda.
0: Tapi koefisiennya dia lebih.
1: Ya.
0: Kemudian pohon pun bisa.
1: Pohon juga.
0: Dengan lebar penampang pohon itu, mm-hmm, radius berapa dihitung?
1: Mm-hmm.
0: Itu 0, sekiannya bisa dihitung sebagai RTH.
1: Oh, baik.
0: Median
1: baik,
0: jalan, mm-hmm, dan lain-lain. Bahkan tanaman di dalam pot pun bisa, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Di basis datanya seperti itu.
1: Jadi sehingga kalau diakumulasikan ini bisa juga mendukung ya, Pak ya,
0: ya RTH. Yang, betul. Mm-hmm. Yang kedua, kita mencoba memperluas lahan pemakaman juga,
1: okay,
0: karena lahan pemakaman itu adalah salah satu bentuk dari RTH ya.
1: Oh,
0: selain okay, kita krisis lahan pemakaman juga, Pak.
1: Yeah, yeah.
0: Ya alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini di Cipta Bintar sudah melakukan pembebasan lahan untuk pemakaman di Rancacile. Ini insya Allah simultan, Pak, terus.
1: Okay.
0: Jadi kegunaannya selain menambah RTH juga menambah ketersediaan.
1: Fungsinya juga ya,
0: ya
1: fungsi pemakaman begitu.
0: Pemakaman ya, bagi masyarakat Kota Bandung.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ini nantinya akan juga digiring ke tempat-tempat lain juga, Pak.
0: Ya.
1: Kebijakan dan program ini.
0: Betul, seperti betul, baik, betul, mm-hmm, seperti itu, Kang Beni.
1: Oke. Okay. Dan terakhir, Pak, tanpa terasa nih, Kang Ruli. Nah, barangkali bisa disampaikan ada program-program terbaru dari Cipta Bintar sendiri yang akan dilaksanakan pagi hari ini, sekaligus juga mau sosialisasi perihal mungkin tata ruang ya,
0: ya,
1: untuk menuju Indonesia Emas 2045, Mangga.
0: Baik, terima kasih. Jadi ke depan karena pasca terbitnya Perwa RDTR 29 tahun 2022 ini, kita segera akan mensosialisasikannya, Kang Beni ya, ya, kepada masyarakat Kota Bandung, dan cara mengimplementasikannya terutama, betul, harus seperti apa, yang berkaitan dengan OSSRBA itu,
1: ya,
0: integrasian dengan sistem OSSRBA seperti itu. Nanti mungkin ya diharapkanlah dengan sosialisasi ini masyarakat akan jauh lebih sadar tentang pentingnya tata ruang seperti itu.
1: Betul.
0: Salah satu agenda Besarnya seperti itu, Kang.
1: Baik, karena penting sekali ini tata ruang ininya.
0: Betul.
1: Ya, tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang ya, Pak ya. Karena,
0: betul.
1: Karena kalau sudah dibangun jadi repot lagi ya, Pak ya.
0: Oh, iya.
1: Jangan sampai jadi repot ya.
0: Betul.
1: Justru harus perencanaan yang baik.
0: Lebih mudah mengendalikan dari awal daripada sudah terbangun.
1: Baik, betul ya.
0: Seperti itu.
1: Semoga saja harapannya. Ini tujuan, maksudnya ini Pak, goals kedepannya pengen seperti apa nih Kota Bandung sendiri Pak?
0: Ya harus ya menjadi kota yang livable city ya, artinya ramah terhadap warganya,
1: yalah, warganya.
0: Ya seperti itu.
1: Baik, Kang Ruli, hatur nuhun, terima kasih nih sudah. Ada pertanyaan lagi nih, boleh silakan sampaikan saja pendengar, mangga. Okay. Ini pertanyaan berikutnya Kang Ruli Wios, ini terakhir
0: barang. Bisa jawab
1: kan? Iya, bisa jawab ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Amar, izin bertanya, katanya bagaimana pengaturan tata ruang KBU yang mana pembangunannya masih kawasan Bandung Utara ini
0: ya.
1: Termasuk wilayah Cipta Bintara Bandung, Bu?
0: Iya, iya.
1: Masih ya?
0: Masih. Sebagian ya. Masih ya.
1: Iya, sebagian masih.
0: Jadi Perda nomor 2 tahun 2008 kalau tidak salah ya, tentang kawasan Bandung Utara ya, Pergub itu. Jadi dulu itu ketika ada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di kawasan Bandung Utara. Jadi kawasan Bandung Utara adalah ketika si konturnya itu di 750 di atas permukaan laut.
1: Okay.
0: Itu pakai altimeter ketahuan. Dan selain itu juga kita mempunyai garis konturnya. Garis kontur 750 dpl di Kota Bandung itu mana? Contoh misalnya di jalan Cihamplas ini yang sejajar saja dulu ya. Cihamplas itu advent ke atas. Kalau Cipaganti sama berarti kan advent nyambung ya. Kalau Sukajadi itu RSHS ke atas. Nah itu dari yang tadi saya sampaikan ke atas itu masuk ke kawasan Bandung Utara. Modelnya dulu ketika akan melakukan masyarakat ini ketika akan melakukan proses perizinan wajib atau harus mengantongi dulu rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat pada gubernur seperti itu. Nah, di Perda RDTR ini, si nilai-nilai yang ada di Perda nomor 2 tadi yang saya sampaikan, itu sudah diadop. Jadi tidak usah ada rekomendasi dari gubernur lagi. Nilai-nilainya sudah ada di dalam kesada. Nah, memang jujur saja ketika kita melakukan pemotretan udara, idealnya kan ada pembatasan Pak ya. Ada pembatasan intensitas, artinya tidak bisa apa istilahnya termasuk tidak bisa, contoh KDB-nya aja tidak bisa besar, harus kecil karena ada unsur konservasi ya kan. Nah tetapi kalau kita melihat dari foto udara memang 750 dpl ke atas dan ke bawah itu sudah tidak ada bedanya. Ya ini kan kesadaran masyarakat yang yang tadi saya sampaikan di awal, berpikir global tapi bertindak lokal.
1: Baik, baik. Disesuaikan dengan kebutuhan kita benernya Pak ya?
0: Iya gitu. Ya memang pembatasan ini penting Pak. Seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi ada tiga pembatasan di peraturan tata ruang kita. Pertama KBU, kemudian kawasan cagar budaya, dan kawasan keselamatan operasional penerbangan. Ya, itu dibatasi.
1: Baik.
0: Gitu. Seperti itu Kang Beni.
1: Baik. Ya. Kang Amar ya sudah dijawab, mudah-mudahan ini informasinya sudah disampaikan tadi mengenai bagaimana pertanyaan Anda di tata ruang di KBU begitu ya. Semoga ini bisa juga menjadi wawasan untuk kita semuanya semakin sadar akan lingkungan ya Pak ya.
0: Betul Kang Beni.
1: Baik, Kang Ruli, atur nuhun pisan sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih.
0: Sami-sami Kang Beni.
1: Selamat beraktivitas, sehat selalu dan juga sukses selalu.
0: Amin. Ya. Samulihna Kang.
1: Nah, atur nuhun. Baik, Kang Dago Perempat RI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Ruli Subhanuddin, Sekdes Cipta Bintar Kota Bandung. Terima kasih. Saya Beni Hadiansyah pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu di mana wae ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Sapertos tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun Kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kumaha sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, itu nuju di mana ieu?
2: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
1: gitu. Nuju aya kegiatan benernya.
2: Puhun, wadah teh tonton kegiatan masih nuju persiapan.
1: Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
2: Iya, enggak.
1: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadegna ti kawit ira Kang Jiner.
2: Kalares nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
1: Oh, 2008 nya.
2: Mohon.
1: Nya. Eta ka pungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
2: Oh, nya eta mah tahun 2000
1: magic skin teh nya.
2: Mohon magic skin opram jadi lain magic sihir gitu jadi magic.
1: Nya.
2: Kahawae pasti bisa main perkusi gitu
1: dah. Eta kapincut gue eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
2: Saleresna mah geueur sih anggota teh, tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
1: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pintennya.
2: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sakola umum gitu. Nyanu tes damel.
1: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
2: Nah,
1: kumaha tanahan tuh Beduk Beureum atanapi Beduk Hideung gitu.
2: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh nya, tinu tong sampah teh abdi teh hideungna teh gitu teh. Iya. Ari nami manya spontan tinu warna.
1: Oh, nyana pedah drum.
2: Spontan tinu warna. Mohon
1: dina drum biru nya.
2: Mm-hmm. Mohon pedah drum biru jadi we Beduk Biru lah anu ieu cenah merada simpel ieu.
1: Eta. Tapi upami Beduk Beureum mah da moal karaos nya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
2: Wow,
1: jadi rug hideung teka teras ka ieu na. Nya.
2: Naon gitu teh.
1: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan anu wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
2: Biasana anu ingat hanya angkat saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ETT 2011 anu diayakeun itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling paling kan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
1: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi Dariuk ETT teh?
2: Eta mah fleksibel kan, biasa nangtung sama bayi gitu kan pakai tali, gitu, tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih, da tingginya genep puluh, eta teh genep puluh senti gitu.
1: Ya. Ya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Iya na kulitna.
2: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panginten anu mika plastik jadi hujan oke aman ya, gitu dah.
1: Kacipta eta upami Beduk Biru bedugna teh ku bedug ieu bedug tina kai gitu.
2: Mohon.
1: beratnya sekolah.
2: Berat juga
1: kamu. Untuk beratnya,
2: berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan?
1: 3 kilo. Oh, untuk
2: 3 kilo itu teh. Jadi rada simpel gitu. Ya,
1: simpel.
2: Rada simpel.
1: Lompatan ke masih biasa nya.
2: Aman.
1: Aman.
2: biasanya kan eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus aya nama kan aya luring teh nya.
1: Oh.
2: Istilahna luring jadi ekskul teh belajar di luar gitu.
1: Tah
2: sarumping atawa nabing itu diajarkeun ka abdi gitu dah.
1: Tah eta. Tapi ieu masih kena di kabupaten nya teu acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
2: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan upami telepatna.
1: Panyilekan.
2: Mohon.
1: Eta upami syaratnya Kang Ojan hoyong latihan kumaha eta Kang?
2: Anu penting mah resep heula gitu.
1: Oh, eta anu bisa tukang takonya gitu.
2: Iya bebas anu teu biasa tukang takon ge bisa kan.
1: Bisa.
2: Kumaha ge eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo iya nya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
1: Janten tiasa wae henteu ka ieu ku umurnya teu ka ikat ku umur.
2: Iya, teu ka ikat ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi genep puluh teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah diharep gitu.
1: Ya aduh, ada sepisan.
2: TK SD SMP masih SMP sudah geus bisa digendong gitu dah kuwargi nyarata jangkung lah SMP mah.
1: Iya, ari perkusi mah da sigana mah henteu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan itu ka dieu nya.
2: Mun kitu tah.
1: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanepi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
2: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember ket anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nah upami di nganggo cet ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pasian rambut oge kan upami latihannya di kenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pasian rambut
1: pasian rambutnya meh seragam gitu nya. Mesaragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu. Aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri. Bilih ieu mah murang kali teu acan stabil gitu. Otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
2: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abdi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
1: Bisa diieukeun ke digambarkan gitu mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu motif kah ngebudak murang kali gitu kan biasanya
2: bisa sih bisa kan eta mah kan aya bahasa oral jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun teh gitu kan seperti kieu tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk nah seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
1: eta motif hiji gitu. Tak dudug tak tak dudug motif dua kitunya eta beragam kitunya etode
2: eta itu hari pas main kan pakai ritem-ritem anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus kena dikemas misalkan dihitung sabarakali jadi cepat gitu.
1: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru kedah kasaha tah ngahubungi na
2: ya panggitan langsung aja ke abdi ke abdi ke Mangginer
1: orang Sareang itu di mana tempat na Kang?
2: Di Jalan Terusan Cibako nomor genep RT hiji RW genep Desa Penyerapan Kecamatan Soreang.
1: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka Soreang nya. Pamungkas pan Kang Jener harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu.
2: abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo. Jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu. Abdi pada nyayakeun pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, bisa asal gitu dah.
1: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
2: Mohon.
1: Nya, supados puguh di ieu keunanya di kupingkeunanya.
2: Mohon, jadi pan mun lamun ngamen teh pan lamun meunangan mah urang teh mayar teh moal. Mere duit teh, mere rejeki teh moal kagok.
1: Jeung anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betul kan dipintonkeun gitu, dipintonkeun di satu
2: kembali ke ya, ke pembinaan mental ya, cara ya, menyajikan ya, gitu.
1: Itu progres ke depan mungkin ya Kang Jinernya.
2: Mohon dan ya. Atas berjalan gitu, sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu, kemudian ke daerah lampu merah mulai nama aya gitu.
1: Saya eta harapan Kang Jiner ka payuna kumaha tah pamungkas
2: mah. Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru, orang bisa berbagi lah, terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar tata lu itu ditunggu sama Mang Jiner di Korea, gratis tanpa bayaran, alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu.
1: Kan di itu kan ayam bala-bala, ayam kopi jeung sajadah mana.
2: Itu ngaya warung, nah. Warung bebas, jajan sorangan. Terus kiri kan lihat deh, abdi kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru teh aya kenang.
1: Oh lu, kenang oge nya.
2: Aya kenang pasukan kentang lebar, nah. Jadi kapeminat sahalanya minat, pada latihan kenang bangga.
1: Tah,
2: gitu kan.
1: Tah, etanya kami kenang.
2: Ya, mudah-mudahan mah keur gitu peminat mah kumargi. Kalaupun orang ke dipacu di ayeuna, itu generasinya bakal kumaha gitu. Ayah dia itu pemain kenang.
1: Eta, iya. Estuning, naon istilah mah. Mulia kan jenernya. Eta teh tekad ngalaungna gitu. Kangungunyaeunkeun deui barudak ngora gitu. Sangka gubagebug.
2: jadi ulah legeg. Kawat urang parak gitu kan. Jadi main musik barat urang geus loba gitu kan. Ngeunaan leuwih jago main kenang leuwih alus gitu kan, bisa ke mana-mana gitu.
1: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincak nya.
2: Alhamdulillah Afrika nu teh acan.
1: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
2: Kurang
1: hati-hati ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka eri teh
2: sareng urang kondisikeun
1: we. Iya,
2: bari langsung di
1: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
2: Amin.
1: Ayo urang tanjerkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh ngarasa bagja pisan. Margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna, malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sareng Kang Aldi ieu, sareng Pang Wano nya bener. Maka hayu lebet ya.
1: Mohon. Kumaha Kang Aldi?
3: Di Kang Adi Tarawang.
1: Mohon.
3: Jam siang.
1: Mohon saya.
3: Mudah-mudahan lah kapayun budaya orang di sudah ditingkatkan dinya Kang ya.
1: Dah, leres pisan. Aduh Kang Ali teh ieu nu noman ciga nama. Iya. Aduh.
3: Da abdi ge da ali orang Karawang dah tetep da abdi ge kapungkus sok ieu sok ngeningan ieu adi mah tina kasenian Salung.
1: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
3: alhamdulillah. Aya komo aya mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
1: kebudayaan Jaipongan kamu cikal bakalna Jaipongan teh
3: aya di Karawang jarang ditanggap
1: katanya nya leres kamu cikal bakalna Jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
3: sok silap aya nama sok silap jalmi nama seueur nama
1: tah kitu saya lah kenal
3: dia ali budaya urang mah sok dipotohokeun teh
1: Kang ya nya anu name teh Kang Jiner name teh tas uning
3: apa yang terima? Wah, kalau di Karawang, di Karawang. Terus kan tingkatkan budaya orang Sunda.
1: Budina
3: Sunda renggong naoge nya. Sada kilat naoge. Kok kena organ, organ.
1: Iya, pengintan peropat. Teras manco di peropat, margi. Cilir pisan. Di AM eta?
3: Iya, abdi di radio. Genep koma...
1: 8.0. Oh, hiji... 106,8 nya.
3: Mohon
1: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangentennya.
3: Nah, tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh akar sora abi aya
1: streaming gitu, gitu streaming itu pangentennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
3: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
1: Mohon.
3: Bujai nama bangsa yang aja terjatet, tong nanggap organ apa Jaipongan, Calu, budaya orang Sunda, tetap sidakannya.
1: Iya, aduh.
3: Ada kalau gue datang sah, luar negeri nono, ben.

0: sing enggareng se sama tanah. Atau pangintennya anu digadekeun sing enga-enga deui.
1: Ditebus.
0: ASMP pengalaman juga na ASMP. Tapi dah hari sametan mah wajarnya neng astinya sadaya jalmi oke kedah gaduh sametan cenah gitu. Nya paling tidak naon sametan naon cenah? Budi ka batur gitu nya. Balas budi teh nya. Anu tiasa dibayar mah eta geuningan balas budi. Yang penting mah ulah balas bogo. Balas bogo. Ya, masih kene di pidangan acara kawih gelar kawih Pasundan seperti biasa midangkeun lagu-lagu pop Sunda kreasi baru seperti biasa pengintennya dinten dinten Senin mah khususan lagu kawih-kawih Sunda dihaleuangkeun langsung live dina TikTok Pro 4 RRI Bandung OG ngalangkungan audio streaming OG nya di www.rri.co.id OG tiasa ngalangkungan di RRI Digital banget tiasa di download wae pangintennya khususon kanggo orang Garut yuk orang pidangkeun lagu na anu salajengna aya lagu Kabaya Beureum. Lagu Kabaya Beureum ieu panginten bade dihaleuangkeun ku Neng Asti khususannya kanggo kaum dangu sadayana bade ayeuna wae ayeuna wae langsung urang dangukeun laguna Kabaya Beureum ti suantena Neng Asti kapayu Neng Asti. Nah. Ah, iya.

0: Aduh, Neng Asti, aduh luar biasa Neng Astinya. Suantena, Masya Allah. Kantun sabura lagu doi kaum dangu, tapi satu acana Neng Asti urang istirahat lah tuh nya. Sakadapan mangga ngaleut heula panginten aya aya cikopi na, aya bajigur, batagor. Segala rupi aya pangintennya. Ulah ke mana-mana stasiun terus di Propat RRI Bandung.
1: Propat, suara budaya Bandung.
2: Sedang apa kamu, Mina?
3: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
3: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
3: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
1: Buanglah sampah pada tempatnya, berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat, masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik.

Masih di pidangan acara Gerar Kawih Pasundan, mintonkeun lagu-lagu kawih pop Sunda kreasi baru kaum dangunya. Mohon lagu-lagu pop Sunda anu dinten saban dinten Senin mah sok biasa langsung dihaleangkeun ku penyiar kita tanya oke penginten kaum dangu oke mangganya anu masih keneh mancok di Pro 4 RI Bandung banget ya sa. Langsung wae gabung di 02272 hiji 8075 masih kena waktu sekitar langsung 7 menit deui sate acan di

0: karena aku pengen semuanya di semua mall di Bandung ada gitu. Nah, kita juga nggak kayak gitu. Kita bisa, kita coba nih berkali-kali di hampir semua mall di Bandung kita udah cobain. Ternyata nggak semua mall juga mungkin cocok dengan segmen kita gitu. Akhirnya setelah semua yang kita cobain ada beberapa yang tempat yang cocok. Nah, dari situ kita mulai kembangkan.
1: Berarti segmennya kayak gimana nih? Segmen dari produk
0: Kalau untuk dari produk awalnya kita mentargetkan ibu-ibu sih sebenarnya, karena kan memang yang biasa pakai kerudung yang scarf printed itu untuk ibu-ibu yang kerja biasanya gitu, acara-acara. Tapi kalau untuk makin lama kita makin bervariasi, karena kan kita stay kan di satu tempat atau mungkin kita coba ke beberapa tempat, akhirnya kita dapat tuh insight-insightnya. Ternyata nggak cuma kerudung loh yang dibutuhin untuk muslimah gitu. Kadang peniti pun kita dibutuhin kan gitu.
1: Pernah berniknya banyak ya.
0: Tiba-tiba di mall, wah lupa gitu atau apa, kita bisa langsung gitu. Jadi makin banyak produk yang kita sediakan untuk kebutuhan customer muslimah sih.
1: Baik, kenapa di TSM nih? Memang karena dekat?
0: Kalau untuk di TSM sebenarnya kan udah coba
1: di beberapa tempat ya. Hanya cocok mungkin di situ.
0: Yang untuk saat ini kita pilih di TSM dulu. Cuman emang ada beberapa kayak di PVJ, kita ikut regular event di sana. Terus di Pascal juga sempat, cuman kayaknya kita lebih cocok untuk di event-event tertentu aja, untuk di mall-mall yang lain.
1: Baik. Jadi stay di TSM. Kalau event-event bisa di mana saja.
0: Jadi untuk yang butuh nih cepat, misalnya bisa langsung ke TSM aja.
1: Nizana ini punya pelanggan tetap nggak sih?
0: Alhamdulillah.
1: Ada ya, pastinya.
0: Kalau pelanggan, karena kita kita bertahan di satu tempat ya kak. Terus tempat itu mungkin kan yang datang banyak dari mana-mana gitu. Nah, alhamdulillah dari karena kita stay bertahan di satu tempat, kita dapat pelanggan loyal dari sana. Misalkan orang itu liburan dari luar kota atau bahkan luar negeri pun, mereka dicoba dulu barang kita, ternyata cocok di mereka, alhamdulillah suka jadi loyal juga sih, suka beli online akhirnya. Karena mereka nggak bisa langsung datang kan.
1: Betul.
0: Itu kan udah tahu barang, ternyata cocok dan kualitasnya juga bagus mungkin ya. Insya Allah bagus kita kualitasnya, jadi mereka biasanya beli lagi.
1: Iya, baik. Nah, ini pelanggan yang seperti ini yang harus dijaga gitu ya.
0: Ya betul.
1: Nah,
0: jadi kita selama ini pertahanin benar-benar gitu.
1: Untuk strateginya seperti apa nih? Untuk terus begitu ya?
0: Untuk terus gitu. Jadi kita karena kita udah punya pelanggan loyal nih, jadi kita punya database-nya nih kak. Jadi nanti kalau misalkan biasanya dalam jangka waktu kan kita nggak mungkin dong spam gitu kan? Kalau ada barang atau apa enggak. Jadi kita bikin jadwal, kita kita infokan ada produk terbaru, ada promo terbaru gitu. Nah, kalau karena misalkan dia udah sering, kita biasanya suka kasih bonus atau tambahan diskon gitu, karena beliau udah loyal gitu beli di kita.
1: Karena adik sudah tidak lagi bareng nih selama beberapa mungkin ya beberapa tahun. Nah, ini lalu ke siapa nih jadinya? Akhirnya untuk kita, desain.
0: Akhirnya kita mau gak mau semuanya dipelajari secara mandiri kan. Jadi karena adik saya gak mau desain, ya udah berarti kita harus cari cara hal yang lain dong gitu. Entah itu kita belajar desain, entah itu kita punya tim di untuk khusus desain. Jadi kita secara tidak langsung karena ini jadi berkembang juga. Gitu kan. Selama 6 tahun kita punya bagian-bagian tersendiri. Gitu.
1: Jadi harus ada tim yang mendesain.
0: Akhirnya kita punya tim gitu. Kita punya tim untuk desain, kita punya tim untuk konten, untuk administrasi juga kita udah ada.
1: Nah, kalau bisnis busana seperti ini dan lain sebagainya itu biasanya lebih ke kenyamanan begitu ya. Jadi bahan-bahan produknya juga harus dipersiapkan. Nah, seperti apa nih kak, bahan seperti apa yang menjadi patokan lah ya untuk Nizana sendiri?
0: Kebetulan kalau kita memang misalkan produksi barang atau ingin memproduksi barang, kita pun coba dulu sih kak.

0: juga desain juga sih.
1: Betul, ini menjadi pertimbangan gitu ya Kak Nur dalam membuat sebuah produk. Betul. Begitu ya, supaya pelanggan juga tidak kabur ya,
0: nah,
1: Kak ya?
0: Iya.
1: Karena sudah nyaman begitu.
0: Betul.
1: Dengan produk-produk sebelumnya. Iya, iya. Baik, kemudian strategi pemasaran dari Kak Nur sendiri apa saja yang sudah dilakukan nih Kak Nur?
0: Kalau untuk strategi pemasaran, kita kan karena kita jualan offline dan online,
1: mm-hmm.
0: Untuk di toko kita bikin promosi-promosi nih Kak.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Promosi-promosi yang sama-sama menguntungkan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk customer kita bikin promosi dalam ada dua, kalau untuk saat ini ada dua promo gitu untuk weekend dan weekday.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi untuk customer-customer yang pengen belanja lebih hemat itu kita bisa diarahkan untuk beli online beli weekday.
1: Weekday.
0: Gitu. Karena biasanya promo di weekday itu lebih besar.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi untuk weekend pun kita ada promo tersendiri yang sama-sama untung kok gitu. Tapi ya itu harus tetap baca-baca situasinya gitu. Karena kita untuk informasi-informasi kayak gitu kita share di medsos kita.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi cara apa salah satu cara untuk mempromosikannya juga selain tadi offline dengan bikin promo-promo itu, untuk online pun kita bikin nih info-infonya untuk offline dan untuk online juga gitu. Nah,
1: baik.
0: Untuk online kita bikin promo-promo kalau untuk pembelian secara online itu lebih murah biasanya dibanding offline gitu. Tapi enggak selalu lebih lebih murah online juga enggak, tapi karena kita kan infoin untuk hari weekday itu bisa lebih hemat loh belanjanya. Silakan bisa langsung datang ke offline.
1: Oke, pertimbangannya apa nih Kak kalau misalnya pembelian secara di akhir ini hari-hari gitu ya, minggu
0: weekday
1: gitu. Weekday
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Pertimbangannya kalau weekday kan kenapa kita kasih lebih murah gitu kan, karena mungkin kalau orang jarang ya jalan-jalan weekday ya gitu. Terus biasanya biar kita, ya itu salah satu cara biar kita tetap bertahan.
1: Okay.
0: Gitu kan, biar kita tetap ada weekday pun kita tetap jualan bagus loh.
1: Okay.
0: Gitu. Akhirnya kita
1: artinya bikin, grafik penjualan gitu bagusnya di akhir minggu gitu, akhir hari gitu ya. Di
0: kalau untuk
1: weekend
0: traffic
1: gitu.
0: Sebenarnya kan kalau mall atau tempat tempat hiburan kayak gitu kan biasanya
1: sudah barang
0: weekend,
1: tentu ya pasti weekend,
0: karena kan udah libur.
1: Betul.
0: Kalau weekday biasanya memang trafficnya nggak terlalu bagus, cuman nah itu kita pasang promo untuk weekday lebih

0: membelanjakan anggaran untuk
1: betul, khusus untuk pemasaran
0: gitu karena itu juga kan sekarang apalagi online tuh semuanya jualan gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tetap kita harus ada perjuangannya. Nah, dari situ saya biasanya analisa dulu sih. Influencer seperti apa yang cocok untuk produk kita gitu. Terus budgetnya yang ya udahlah yang paling kita udah budgetin sekian tapi pengen targetnya viewersnya sekian gitu. Nah, gitu. Jadi kita analisa dulu biasanya dan nanti kita kolaborasi tetap dan terjadwal gitu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau dengan tadi influencer tadi itu memang dari sisi grafik penjualan lumayan juga atau hanya di media sosial jadi lebih meningkat mungkin lebih ke follower lebih banyak.
0: Betul. Kalau untuk dari influencer itu traffic masuk ke medsos kita lebih banyak
1: ya. Oh, okay.
0: Itu kan dibanding enggak sama sekali. Terus untuk penjualan juga kalau udah banyak yang datang mah biasanya naik juga sih kan gitu. Dan bukan cuma online yang naik, offline pun kita kan jadi ngenalin toko-toko kita. Jadi insyaallah dengan adanya kolaborasi dengan influencer meskipun enggak yang besar-besar itu pasti akan ada dampaknya untuk semuanya.
1: Oke. Secara sekarang jadi ini ya satu kewajiban juga ya kalau misalnya memang mau menaikin apa namanya traffic penjualan atau mungkin lebih dikenal orang ya menggunakan jasa selebgram.
0: Betul, ya. Tapi memang harus sih.
1: Harus ya.
0: Iya. Baik. Meskipun ya itu kita harus pintar-pintar aja nih cara negonya mungkin atau kita baca situasinya kira-kira yang budgetnya cukup tapi kita harus dapat target viewer segini misalnya.
1: Oke, kemudian segmentasi pasarnya pasti juga akan diperhitungkan ya. Siapa yang mungkin bawain gitu ya.
0: Iya, betul. Okay. Cek juga nih. Ini influencer ini
1: cocoknya di mana kira-kira?
0: Betul, kira-kira dia kehidupannya kayak gimana sih? Nah, itu juga kita gali gitu.
1: Nah,
0: jadi enggak yang asal murah atau ini kita pasang enggak. Janganlah.
1: Kan itu juga brand image ya.
0: Betul, brand image dan biasanya kalau memang tidak pas target marketnya, ya kita cuma dapat rugi aja untuk udah ngeluarin biaya aja tanpa ada traffic yang masuk ke kita.
1: Betul sekali. Jadi harus cermat juga memilih influencer, jangan sampai hanya gara-gara selebgram.
0: Salah selebgram.
1: Baik, Kak Nur, kita coba berkenalan dengan produk-produknya. Wah, ya saat ini boleh sambil di unboxing nih. Karena kemasannya lucu banget ini.
0: Iya, jadi kita alhamdulillah bisa bawa beberapa ke sini. Nah, kalau ini yang produk utama kita sebenarnya. Yang dari mencuatnya ada Nizana. Nah, ini
1: Kayak gini. Cantik sekali. Ya benar, ini desainnya juga dibuatkan khusus ya.
0: Betul. Nah, desainnya juga kita kan kalau produksi enggak banyak, Kak.
1: Gitu.
0: Jadi memang selain kualitas yang bagus, kita juga menjaga keeksklusifannya. Jadi biar yang customer kita juga enggak bete kan kalau beli sama dengan orang kan enggak enak gitu.
1: Nah, ini paham kenapa dibuat terbatas karena bisa jadi karena itu ya.
0: Betul. Kita kan menjaga hati customer juga
1: betul.
0: Jangan sampai mereka kecewa karena mereka loh kok banyak kok juga pasaran, yang pakai gitu.
1: Ya? Gitu. Jadi dalam satu serinya itu berapa buah?
0: Biasanya kita
1: berapa pieces?
0: Satu model ini banyak warnanya. Warna dengan kuantiti yang enggak begitu banyak gitu. Jadi ya itu menjaga itulah biar customer senang.
1: Saya yakin berarti setiap setiap harinya atau produknya ini cepat sekali berubahnya.
0: Betul, kita sering banget. Jadi minimal sebulan sekali kita ganti ini.
1: Sebulan
0: ini
1: sekali dalam jangka satu bulan.
0: Untuk desain scarf gitu. Selain scarf kan kita juga bikin produk baju seperti yang saya pakai ini.
1: Merambah ke baju juga.
0: Iya, karena memang sayang lah ada kesempatan.
1: Tapi awalnya dari kerudung ini ya.
0: Betul, dari kerudung gitu merambah ke baju. Terus kita juga ternyata bukan cuma kerudung aja yang dibutuhin.
1: Betul.
0: Kayak mukena juga mereka butuh.
1: Gitu iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Kemol penuh nih di musola. Ya, mereka jadi tiba-tiba nyari mukena.
1: Iya, betul. Oke, coba deh lihat mukenanya kayak gimana nih, Kak.
0: Mukenanya ini bentuknya
1: sudah ada tasnya ya.
0: Compact, bentuknya kecil. Jadi memang kita targetnya untuk ya ibu-ibu yang suka kemana-kemana gitu kan, tapi tetap harus menjaga ibadahnya gitu. Akhirnya kita cari mukena yang compact. Bentuknya sama aja kayak mukena sih, Kak. Cuman bahannya tipis dan tetap tapi enggak menerawang gitu. Jadi
1: yang ini apa aja, Kak?
0: Ini mukena.
1: Mukenanya.

0: kayak gini.
1: Oh itu ya.
0: Ini kayak gininya lah, biasa atas bawah. Gitu untuk makanan. Nah, ini bisa masuk ke tas yang kecil.
1: Baik, baik.
0: Selain itu juga kita ada ini apa ini?
1: Bros ya.
0: Bros. Karena pasti butuh sih. Jadi selain bros kita juga siapin kayak peniti, apa jarum, gitu. Pokoknya segala pernak-pernik untuk muslimah kita siapin.
1: Oke, tapi peniti dan lain sebagainya seperti jarum itu khusus produk dari Nizana gitu.
0: Iya, kita bikin produk-produknya kecil-kecil. Jadi aduh Mbak, saya lupa nih enggak bawa peniti. Kita sediain loh Bu gitu.
1: Betul.
0: Peniti pun kita ada gitu. Jadi ya pokoknya kebutuhan muslimah kita siapin gitu.
1: Iya, betul. Kalau kebetulan di jalan ya lupa mungkin pengen beli
0: lagi meeting
1: ya, pengen terlihat menarik ya.
0: Ternyata aduh kerudungnya enggak matching, datang aja langsung ke TSM gitu, dibelokin aja mobilnya.
1: Betul, betul. Nah, semua warna ada begitu ya.
0: Ada, insyaallah kita ready banyak banget warnanya, motifnya. Jadi insyaallah yang lihat pun kayaknya ada aja gitu yang cocok.
1: Baik, gitu. Baik. Nah, tadi dibahas perihal baju busana muslimah ya begitu ya. Ini bagus juga, ini dari model dan lain sebagainya juga diperhitungkan sama-sama dibikin ya.
0: Untuk ukurannya juga kita sesuaikan dengan wanita-wanita Indonesia ya, yang memang ya nggak seperti model-model yang luar negeri gitu kan. Kita sesuaikan, terus kita sesuaikan juga dengan kenyamanan kalau pakainya gitu. Kan ibu-ibu juga biasa bawa anak gitu kan, kesana kesini butuh baju yang nyaman lah, yang bisa dipakai kemana aja atau mungkin yang khusus apa acara tertentu, tapi kita tetap nyaman dipakainya gitu. Nah, kita udah perhitungkan kayak gitu-gitu sih.
1: Baik. Yang membuat istimewa produk Nizana ini menurut Kak Nur sendiri apa dari kompetitor?
0: Yang istimewa kita tuh kan tadi selain kenyamanan yang utama ya, produknya juga kualitas, menggunakan bahan-bahan berkualitas. Lalu desain-desainnya juga kita limited tadi kan untuk menjaga keeksklusifan produk kita. Selain itu kita juga yaitu tadi banyak sekali barang yang kita sediakan untuk kebutuhan muslimah gitu.
1: Komplit pokoknya ya.
0: Komplit insya Allah. Jadi kalau butuh apa-apa bisa datang aja lah atau cek IG-nya kita biar butuh apa bisa kita langsung sediakan.
1: Baik. Lalu untuk pria bagaimana? Ada juga?
0: Untuk pria saat ini sih kita belum ya. Gitu. Cuma
1: untuk
0: eksidental aja kak gitu. Biasanya kalau kita bulan puasa nih kita buka kan di beberapa mall biasanya karena kan memang antusiasmenya banyak ya. Mau gak mau bapak-bapak pun juga suka nyari gitu kan. Akhirnya kita sediain tuh kayak sarung, sejadah travel, kayak gitu-gitu kita juga siapin. Cuman memang gak selalu ada gitu. Kalau lagi rame aja gitu kita siapin juga biasanya.
1: Event khusus begitu ya. Baik, Kak Nur nanti kita bahas lagi. Kita jeda dulu sebentar ya. Dan kemana-mana tetap bersama kami di obrolan UMKM dari Perempat yang ada di Bandung.
2: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
3: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
2: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
3: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
2: Apa tuh kak?
3: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
2: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
3: Eh, kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
2: Siap, Kak. Eh, Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
3: Biasaan.
4: Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace.
5: We stand together in this world we call our home.
4: Menampilkan Cakrakala.

Remaja. 7 Agustus 2024 jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung, masih bersama dengan Kak Nur dari Nizana. Kak Nur, nih tren fashion di Indonesia terutama untuk hijab ini nampaknya banyak banget ya, beragam begitu ya. Beragam. Nah, Kak Nur, gimana nih caranya untuk terus update tren fashion begitu?
3: Untuk trend fashion kita pasti ngelihat yang dulu-dulu ya, kayak brand-brand yang udah mendunia juga malah kita cek gitu kan, kita riset kira-kira yang bisa masuk ke busana muslim yang kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ biasanya kita coba mana yang paling cocok, terus kita biasanya dicoba dieksekusi, bikin sampel dulu kayak gitu-gitu. Nah, dari situ ternyata misalkan bagus-bagus aja dipakai atau mungkin malah memang jadi keren gitu. Akhirnya kita biasanya produksi sih.
2: Nah, untuk tren di 2024 nih, seperti apa nih tahun ini?
3: Kalau saya lihat sih ya, ini mungkin berdasarkan yang banyak dibeli aja kali ya, karena saya juga bukan orang yang basicnya desain. Cuman ternyata customer kita banyak banget untuk yang membeli baju dengan mix apa sih, kayak dua motif gini.
2: Dua motif.
3: Jadi satu baju tapi motifnya berbeda.
2: Gitu. Dengan bahan yang sama atau
3: bahannya
2: beda?
3: Sama. Kadang juga ada yang satu silk, satu katun gitu. Nah, itu jadi kalau saya lihat dari model ya, itu jadi dari pemakaian dua motif yang berbeda gitu. Terus kalau untuk dari scarf, biasanya sekarang saya lihat juga banyak kan yang beli itu warna-warna lebih ke cenderung gelap gitu. Terus untuk desainnya juga kayak bunga-bunga yang kecil-kecil kayak gitu-gitu. Selain itu juga kayak kayak signature brand juga biasanya mereka banyak sih yang beli gitu.
2: Nah, Kak Nur nih, di produknya ada juga nggak yang mungkin memakai bahan-bahan seperti bahan kain tradisional begitu? Ada nggak?
3: Untuk saat ini, kalau untuk kain tradisional kita belum ya.
2: Belum. Kak. Jadi cuman, memang benar-benar produk sendiri gitu dari desain dan lain sebagainya.
3: Iya betul. Tapi kita pengen sih jadi kayak gabung sama wastra gitu kan, atau kain-kain yang tradisional.
2: Betul.
3: Dan mungkin nanti kedepannya kita akan coba gitu.
2: Dipikirkan juga.
3: Dipikirkan
2: itu ya.
3: Dipikirkan pasti dong untuk mengangkat nama Indonesia juga kan ya.
2: Betul,
3: Kak,
2: betul. Atau mungkin ya pengen variasi yang ini ya. Mengingatkan wastra Indonesia banyak banget
3: banyak,
2: gitu.
3: Betul.
2: Dari mulai tenun, batik dan lain sebagainya.
3: Oke.
2: Project yang nanti ya selanjutnya.
3: Insya Allah, karena kan kita juga kalau secara medsos atau secara offline store juga.
2: Baik.
3: Kebetulan alhamdulillah Nizana kemarin bisa ikut berjualan di Malaysia gitu. Nah, mungkin di kemudian di masa depan atau di kesempatan lain bisa juga gitu kan, misalkan di negara lain kita tetap bisa bawa hal yang khas dari Indonesia.
2: Melihat dari situasi saat ini begitu ya, perkembangan produk dan lain sebagainya, juga persaingan yang ketat juga nih kayaknya, baik itu di online atau di outlet gitu ya. Nah, ini kira-kira yang aspek apa yang diperhatikan sama Kak Nur begitu?

0: Terus untuk di medsos juga apa gitu. Hmm. Jadi hampir semuanya punya keistimewaan masing-masing. Jadi untuk orang yang lagi santai gitu kan, gak buru-buru belinya, belilah saat weekday gitu, atau belilah saat online gitu, atau pas atau apa pembelian online, atau mungkin pas live itu biasanya bisa lebih murah lagi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi memang kita coba dengan cara-cara seperti itu, lebih ke promo-promonya aja sih.
1: Baik, kemudian ada, pengen ada pengembangan dari layanan misalkan?
0: Untuk pengembangan sih pengen banget juga gitu kan, karena kan kita lihat orang yang berkerudung lah ya istilahnya. Itu kan udah kayak butuh kebutuhan sehari-hari kan.
1: Betul.
0: Jadi kayak tiap hari pasti ganti mereka tuan kerudungnya. Nah, mungkin kedepannya kita pengen nih kayak, kalau sekarang kan vending machine gitu kok. Itu udah banyak banget kan, mulai dari minuman, terus barang-barang yang lain, sampai sekarang saya lihat ada beberapa kayak mukena kayak gitu. Mungkin Nizana kedepannya juga bikin gitu.
1: Okay.
0: Vending machine, jadi gak harus ditungguin, tapi tetap bisa jualan gitu.
1: Okay. Mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya butuh inovasi. Betul, terus ya. Iya. Dari sisi desain dan juga pelayanan. Ya, sehingga tetap customer juga bisa lebih ini. Oke. Nah, kemudian tentunya untuk berinovasi saat ini dengan SDM yang ada begitu, kira-kira cukup nggak, atau ada bakalan ada pengembangan misalkan menambahan karyawan dan sebagainya yang lebih?
0: Kayaknya kalau kita makin lama dan makin besar.
1: Betul.
0: Itu pasti butuh karyawan sih.
1: Okay.
0: Gitu. Alhamdulillah kita juga makin sini karyawan ya makin bertambah gitu. Karena memang kebutuhannya ya seperti itu. Kita butuh orang untuk yang mengerjakan misalkan desain, atau orang yang khusus untuk online, untuk offline kayak gitu. Jadi mau gak mau kita pun gak mungkin dong ngerjain sendiri gitu. Akhirnya kita juga kayak merekrutasi gitu, kayak gitu-gitu sih.
1: Okay. Jadi tempat produksi outlet di Ciwastra itu, kemudian di mall, berarti 3 berarti ya?
0: Ya, untuk saat ini. Okay. Gitu. Kecuali kalau kita ikutan event biasanya ada lagi.
1: Tambah lagi ya. Total keseluruhan ada berapa karyawan nih?
0: Untuk karyawan sebenarnya gak banyak sih ya. Kalau kayak event-event gitu baru kita nambah gitu.
1: Okay.
0: Kalau untuk sekarang karyawan 6 ya, masih cukup dengan 6 orang.
1: Dengan 6 ini tercover semuanya.
0: Iya, karena kan kita tadi salah satu cara untuk bertahan pun kita harus ngeluarin budget yang seminimal mungkin kan, gitu. Akhirnya kita kalau karyawan memang cuma enggak banyak, hanya 6, tapi kita tetap berkembangnya lewat kayak mungkin kita nggak yang memasarkan secara langsung, tapi kita minta influencer, tapi kan itu bukan termasuk karyawan kita gitu. Jadi maksudnya ke biaya-biaya
1: biaya
0: gitu.
1: Promosi lah ya maksudnya.
0: Nah, jadi meskipun orang yang ngerjain, tapi kita nggak ngeluarin untuk budget pekerja untuk orang SDM gitu.
1: Betul. Kak Nur ini juga termasuk anggota UMKM PBA. Nah, betul. Ini melihat apa kira-kira dari keuntungannya, tentunya ada pasti keuntungan komunitas begitu.
0: Iya, bersyukur banget sih udah bisa gabung sama PBA Unpad ya gitu. Karena selain kita banyak kesempatan-kesempatan gitu untuk kayak sekarang gitu kan, kita diajak untuk membantu mempromosikan brand kita di RRI. Kita juga sering dapat event-event gitu kan. Atau fashion show kita sering diajak juga kak gitu. Event-eventnya juga nggak bukan yang event-event yang jelek gitu, malah event-event yang skala nasional kita diajak tuh kayak ke JCC ya, ke sana gitu. Terus kita diajak juga ke Malaysia gitu. Jadi memang banyak banget sih keuntungan yang didapat kita udah ikut PBA Unpad ini gitu.
1: Baik, jadi ada manfaat yang bisa kita
0: banyak banget manfaatnya,
1: terasa begitu ya,
0: terasa banget.
1: Oke. Nah, kemudian untuk visi ke depan nih seperti apa nih Zana, pengen dibawa kemana?
0: Pengen dibawa kemana? Karena memang kita udah jalan 6 tahun gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa selama mungkin bertahan di dunia fashion, dan mungkin bisa
1: selama mungkin
0: bisa merambah ke wilayah lain atau ke kota-kota lain, bahkan mungkin bisa bisa jualan secara internasional juga gitu.
1: Sejauh ini sampai mana nih produknya sudah digunakan?
0: Sejauh ini
1: orang mana gitu
0: orang
1: ya
0: yang,
1: paling banyak
0: yang pakai ya gitu. satu kita udah ada kita nyimpan

0: di Malaysia.
1: Oh, asik
0: di,
1: tuh.
0: Di apa namanya? Di Nusantara Fashion apa gitu namanya gitu. Yeah. Ada di IG lah di situ informannya. Terus selain apa namanya? Di Malaysia kita juga kan banyak pendatang dari luar negeri ya yang belanja, yang jalan-jalan di TSM gitu atau di PVJ atau yang datang ke booth outlet kita, ke outlet kita, mereka belanja biasanya banyak sih dari Timur Tengah juga banyak yang beli.
1: Oh kan, gitu. Mereka biasanya, juga menyukai ya.
0: Iya, biasanya mereka pakai yang tadinya kepepet gitu kan untuk daily mungkin dia kehabisan baju.
1: Tapi ada perbedaan enggak gitu dari sisi kan mungkin beda gitu ya menggunakan hijabnya dengan mereka?
0: Kalau mereka kan yang penting mereka kan butuh yang mereka butuhkan kan. Yeah. Nah untungnya kita kan banyak produknya, macem-macem banget gitu. Mungkin pas dia cocok dia pakai yang dibutuhkan, ternyata dilihat juga yang lain. Pengen nyoba dong yang gak ada di negara aja. Betul, biasanya mereka beli juga. Gitu.
1: Oke. Okay. Luar biasa dari situ ya sebenarnya. Belum lagi tadi disampaikan ikut juga pameran di luar negeri. Semoga ini bisa membuka apa namanya interaksi juga dengan para apa namanya para pembeli ya, customer di sana di luar negeri. Berarti udah sampai Asia dong.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Mereka pada ingat.
1: Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau misalnya produknya sendiri gimana? Setiap apa nih diperbarui? Kan produk kakak banyak tuh.
0: Betul, betul.
1: Jadi selalu dikirim yang baru, yang baru.
0: Kalau yang kita kan ada apa? Udah ada jadwalnya gitu kan.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi tiap bulan kita bikin nih untuk series terbaru gitu. Karena kan yang series-series lama udah pasti habis kan gitu. Kita bikin series baru tiap bulan. Terus untuk outfit yang lain juga atau model-model hijab yang lain juga kita ngikutin zaman. Gitu. Misalkan sekarang lagi musim pasmina instan, aslinya kita nggak ada, kita adain kayak gitu-gitu sih. Jadi memang dinamis sih kak. Kita terus ngikutin yang apa yang jadi tren. Terus tapi kita tetap pertahankan kualitas juga gitu. Jadi tetap ikutin tren, tetap kita sediakan juga yang bahan atau kualitas yang terbaik.
1: Gitu. Oh, oke. Nah, lalu kan ini kan karena produknya terus tidak banyak gitu ya berarti ya, tidak dibuat secara banyak massal begitu ya.
0: Iya,
1: lalu kalau misalnya ada pembeli nih, customer yang pengennya model lama nih, ternyata udah enggak keluar lagi gimana tuh, Kak?
0: Nah, untuk customer seperti itu juga kita sering ya kita dapetin gitu. Jadi memang kita juga sediakan untuk misalkan pengen custom atau pengen yang waktu itu gitu pengen model yang dulu tapi pengen warnanya ini, biasanya kita sediakan juga sih kak, kita bisa custom juga gitu, cuman mungkin nggak bisa langsung jadi ya gitu, ada jangka waktunya.
1: Baik. Jadi ada istilah PO juga gitu.
0: Ada PO, terus ada juga sebenarnya kita bikin juga untuk reseller juga gitu. Jadi selain ya itu tadi kan karyawan sedikit tapi ya kerja banyak gitu, karena itu kita ada reseller juga gitu. Kita bagi-bagilah semuanya sama. Ya cari berkah juga sih untuk orang lain juga sih gitu.
1: Nah ini mungkin yang terakhir nih Kak Nur, pertanyaannya, konsumen ini pastinya sangat berpengaruh sekali ya buat apa namanya bisnis Nizana ini, dan tentunya untuk mengukur keberhasilan dari produk kakak diterima atau enggaknya dari konsumen begitu ya. Tentunya gimana caranya Kak Nizana nih buat tahu nih, apakah minta testimoninya atau bertanya perihal produk kakak, sejauh mana merasa puas begitu.
0: Biasanya kalau untuk testimoni biasanya mereka kayak menyampaikan sendiri sih gitu.
1: Tanpa diminta pun mereka ngirim.
0: Kita kan dapat tuh testimoni kalau misalnya kayak di e-commerce kan ada ya. Terus kalau misalkan dari WA juga biasanya mereka kayak nginfoin. Nah kalau misalkan memang nggak ada infonya, biasanya kita udah kirim barang. Terus misalkan dalam beberapa hari, kita kayaknya belum dapat insight nih dari customer ini. Biasanya kita tanya sih. Kita tanya kalau misal ada WA kita WA gitu. Terus kalau misalnya secara di medsos biasanya kita bikin kayak apa sih polling kayak gitu-gitu, kayak ada yang mau ditanyain dia atau ada apa. Nah, untuk nge-guide-nya gitu, kita sediain untuk yang ikut serta nanti dapat voucher kayak gitu-gitu sih, Kak. Jadi hal-hal kayak gitu juga emang kita butuhin banget kan untuk keberlangsungan kedepannya gitu. Karena kan kita tadi salah satu cara bertahan harus tahu gitu apa yang kira-kira yang dibutuhkan sama customer, karena kalau kita jual barang yang nggak dibutuhin customer juga percuma gitu.
1: Betul.
0: Itu kan akan menumpuk gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus lebih detail juga usahanya gitu.
1: Oke.
0: Jadi dengan cara-cara yang tadi.
1: Nah, ini termasuk juga manajemen supaya bisa mengetahui resikonya ya.
0: Betul.
1: Resikonya.
0: Meminimalisir lah ya. Betul. Gitu.
1: Kalau misalnya memang tidak diterima oleh pelanggan, tidak dilanjut. Kan, ya, tapi buat produk yang baru. Betul, gitu ya, dari ini yang lebih baik lagi.
0: Iya.
1: Baik, nah ini dari Kak Nur sendiri boleh disampaikan terakhir, boleh sekaligus juga mungkin menyampaikan promo outletnya, ya, kemudian juga Instagramnya atau mungkin YouTube-nya atau lain sebagainya, mangga.
0: Oke, terima kasih Kak untuk Nizana ini. Kita ada offline dan online store. Untuk online-nya mungkin bisa dicek IG nizana.id. Nah, di situ kita ada info juga untuk store-nya ada di mana. Terus untuk promo-promo yang ada itu untuk weekend yang tadi ya, untuk weekday apa, untuk secara online juga ada di sana gitu. Untuk yang sekarang sedang berjalan, kita ada diskon 50% Kak. Setiap hari gitu. Kalau weekday bedanya untuk pembelian kedua pasti diskon, mau barang apapun itu diskon 50% untuk barang kedua. Nah, untuk weekend jadi pas cepat-cepat Kak. Biar dapat 50% kita sediakan untuk 5 orang pertama aja yang belanja. Okay. Itu pasti dapat 50% apa aja barangnya.
1: Item ya.
0: Jadi mending itu untuk ngecek biar enggak salah hari atau ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, cek di IG gitu. Karena untuk di IG pun untuk pembelanjaan apa secara online kita untuk semua produk itu minimal ada diskon 20%.
1: 20%.
0: Untuk produk-produk tertentu juga ada sampai 50%.
1: Oke, okay, boleh disampaikan outletnya di mana saja, Kak?
0: Untuk outletnya yang ada itu di TSM, Trans Studio Mall lantai 1 itu posisinya depan Uniqlo. Terus untuk event reguler kita hampir setiap bulan ada, meskipun ada satu minggu off gitu kan, tiga minggu on gitu kan. Nah itu ada di PVJ di lantai G floor depan Kid Station.
1: Okay.
0: Itu untuk IG-nya biar lebih lengkap, nggak harus cari Shopee-nya atau Tokopedia-nya, bisa langsung ke IG-nya aja di nizana.id.
1: Nizana.id.
0: Iya.
1: Aduh, terima kasih sekali nih Kak Nur ya. Sukses selalu. Semoga tadi apa yang diharapkan juga ya kedepannya terus ya.
0: Terus berkembang ya,
1: berkembang, bersambungan, bertahan begitu ya. Ya. Baik. Dan silakan, Anda tadi sudah disampaikan informasi mengenai produk dari Nizana, begitu dari Kak Nur ya. Apa saja informasinya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, terutama bagi Anda yang masih bingung dengan hijabnya. Pengen tahu mungkin ya, boleh. Silahkan bisa dikepoin Instagramnya, produk-produknya sudah di sana ditampilkan ya Kak ya.
0: Iya,
1: baik, Kak Nur sukses selalu, terima kasih sekali sudah mampir berbincang bersama dengan kita.
0: Terima kasih kesempatannya ya Kak ya.
1: Sama-sama, ya moga makin lancar lagi ya.
0: Amin.
1: Baik, Kaum Dangu Perompat RI Bandung, demikian obrolan kita di obrolan UMKM Perompat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami, baik melalui AM 540, di FM 106,9, dan di aplikasi RRI Digital. Saya Benny Dehansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: batik Sekar Jagad adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagad diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagad dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagad bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagad juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
4: Iya. Tes satu. Iya.
3: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
4: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
3: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
4: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
3: Cik Tuan dan Puan.
4: Iya betul.
3: Okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
4: Puan Jiah aja.
3: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke, Puan Jiah mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
4: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
3: Siap, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
4: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
3: Iya,
4: baik, kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
5: Betul,
4: ya.
5: Datuk Sri.
4: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
5: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
4: Uh-huh.
5: Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, right? Uh-huh. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
4: Uh-huh.
5: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
4: Mm-hmm.
5: Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
4: Mm-hmm.
5: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
4: Mm-hmm.
5: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharajaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
4: Mm-hmm.
5: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
4: Mm-hmm.
5: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
4: Mm-hmm.
5: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
4: Mm-hmm.
5: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis. Yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
4: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
5: Nah, kemudian itu satu yang jadi. Mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional, orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya cepat. Orang-orang kalau catatan kita peperangan petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa pasukan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang. Kalau sekarang bicaraan internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makin aman.
4: Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
5: Narasingha itu Indragiri.
4: Baik.
5: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
4: Iya, betul.
5: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Pengadilan itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
4: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
5: Ya, karena memang kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan, tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
4: Akhirnya dari
5: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
4: Baik, Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
5: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar, dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
4: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
5: Ya. Nah, itu kan gini anu poin ya. Uh-huh. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Hmm. Waktu SMP, SMA, SPG, saya dulu S2 SPG. Hmm. Saya ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Hmm. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Mm-mm. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Mm-hmm. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, mm-hmm. diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu mm-hmm. Bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Mm-hmm. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Mm-hmm. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Mm-hmm. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
4: Pahlawan nasional nah, ya.
5: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana utara gitu. Utara ya, di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Mm-hmm. I think dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20 ribu orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu, ya, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit dan juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
3: Iya. Nah, itu okay. Ya. Oke, okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
4: Begitu. Baik, Noel.
3: Oke, okay, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
4: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
3: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan fasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya. Iya. Nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya, Puan, Datuk, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Oh,
4: soal raja berkuasa ya. Jadi ya soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, jadi dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ini, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Nah, ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya.
2: Iya, betul.
4: Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berhargai. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin bank tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada di sana disebut Bosman Batim itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
1: Oke, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu Harapan lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan. Ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu

0: tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
1: betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Boleh.
1: Adek, kalau 4 kali 4 berapa?
2: 16.
1: Kalau 9 kali 9?
2: 81.
1: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
1: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

4. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa.

Barat. Anu perenahnya di Dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di Kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan dibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam."

di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Doel Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh.

kerak telur, nasi ulam, ada nasi bogana dari Tegal. Tentunya kalau kita pergi ke satu daerah yang kita cari, tentunya makanan-makanan tradisional yang unik dan tentunya akan berbeda. Setiap daerah mempunyai kekayaan rempah yang sangat berlimpah, dan itu mungkin jadi salah satu ciri khas dari makanan itu sendiri.

0: tua, mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
1: Mira, hati-hati.
2: Aku...

0: terus, Mira. Jangan sampai lepas.
1: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayang.

0: kalawenan nyeritakeun eta ku wayang cepak.
1: Oh, gitu.
0: Padahal ya wayang cepak teh da ceritana ge cerita Wong Agung Jayeng Rana.
1: Oh,
0: Raja Kayo-Kaya, Raja Selak Samangar, anu teh aya dina

0: rek gelut yang harapan jeung anak matahari saha
1: itu teh Surya
0: Adipati Karna. Eh,
1: Adipati Karna nya
0: apan eta mah yang dina lalakon Jaya Perbangsa.

0: berhadapan jeng Arjuna. Eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang pasang melawan pohor. Aduh kak pokoknya mah mangga mangga hartoskeun ku mangku ya pesan ku pemirsa kadayana mangga hartoskeun we tambangan ku Abah di pilarian dina kamus nya dina bahasa sastra padalangan teu aya eta kalimat teh.
1: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
0: Ulah
1: mohon aya aya mamahan mohon anjeunna anu mikalanep kana proopat.

0: Mohon Pak, kayak kan amengan katanya. Aduh, mohon. Hatur nuhun Pak, waktu nanya. Mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di ieu wae.
1: Insyaallah
0: punutan lagi emutanana.
1: Mohon hapunten bilih aya anu pasalia carang tersambut sapa lodo sarang pamirsa sadaya. Hayu urang-urang boker lah dan urang kita bahasa
0: teh gitu. Kitu atuh bahnya, hatur nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina

0: Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara,

arah untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, melalui gelombang AM 540 kHz.

0: Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah ditemani narasumber kita, beliau adalah Ibu Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang di enjing ya Ibu Ustazah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani.

almarhum. Om Dangu setia dimanapun berada, insya Allah tema pada pagi hari ini adalah dengan rahasia terkabulnya doa. Doa, apa itu doa Om Dangu? Doa adalah permohonan, harapan, atau pujian dari seorang hamba yang ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata doa berasal dari bahasa Arab, yaitu doa yad'u, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau memohon. Dan kata doa secara istilah adalah tindakan komunikasi batin yang sengaja untuk mendekatkan diri dan meminta

Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampun. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim 758. Ini Masya Allah kaum dangu yang luar biasa. Coba kita bayangkan kaum dangu, rajanya dari

0: apa saja tata cara runtuyan doa yang benar biar terkabulnya doa kita. Kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Teh Ano.
1: Ya, kaum daun dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat ke Jan Jaya Pagi di Perempatan Bandung dengan menghadirkan sebuah lagu. Jangan kemana-mana.

cara berdoa. Ini adalah runtuyan tata cara berdoa. Apa dulu nih yang dibaca sebagai bagian dari adab atau tata cara doa yang sopan, yang hikmah. Yang pertama, Komdamu memuji Allah, awali doa kita dengan pujian kebesaran Allah dengan mengucap

yang mencari nafkahnya dengan lillahi ta'ala untuk keluarganya dari jalan yang halal. Bangun di tengah malam, mencari rezeki, tapi niatnya lillahi ta'ala untuk keluarganya. Dan di 100 orang yang hadir di majelis ilmu, di 100 juga keadaannya, hatinya. Dan ketika satu orang memimpin doa, lalu mengetuk pintu langit, dan seluruh jamaah serentak mengucapkan kata amin, maka keikhlasan dari hamba pilihan Allah yang hatinya paling bersih di majelis ilmu tersebut, maka akan mengalir, akan menutupi, dan akan menyempurnakan kekurangan dari jahati jamaah-jamaah yang lain, yang tadi. Meskipun sekalipun yang ngantuk mundutan gitu ya. Inilah kaum dangu rahasia kenapa doa bersama begitu cepat menembus aras. Kalau tidak lagi melihat kekurangan ibadah kita secara satu persatu kaum dangu, melainkan Allah melihat keindahan kebersamaan kita. Berkat adanya hamba yang dikabulkan doanya di dalam

memosisikan dirinya sebagai perantara yang sedang mengetuk pintu langit, menumpang berkah dan menumpang keikhlasan, menumpang terkabulnya doanya dari jamaah yang dipimpinnya. Jadi Komdangu, ketika seorang pemimpin doa berharap ada salah satu dari jamaah yang sekian kumpul terkabul salah satu doanya. Ini bukan niat merendahkan jamaah-jamaah lainnya, namun ini sebagai etika adab ketundukan tertinggi. Wa ma tawa doa ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang bertawadu merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.

pada hakikatnya setiap doa yang kita aminkan atau kita ikut senang itu akan kembali kepada diri kita. Jadi Om Damu, inti dari ini, kita jangan pelit-pelit mendoakan orang lain, mengaminkan.

0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.